Mukamwanyi. Sister Mukamwanyi. Brother Mukamwanyi. Koja Mukamwanyi. Senga Mulumwanyi.

okusubiza mwino okumwagana omutemete mbebikone bile byenu utaulwa amani tafati anko oyitaidi kwemba aye mbaga beire anko oya tafutaidi kwemba fulani ya bigambo aye beye abatege kabato tunumirwe buli muntu ategere nani bali kulwanira na mulesa tafa akoba anko oyi tawuza kadi chiro ya

Weka danga nge ino mulumbe ruange Usabanga sala Mama Kuba Muzika ngane mindi yange musitokisi Wewa mweta anko o Mweta atafu soja Anko o ya ina kemba keveta yega Kemba kayaka

ndatsaurira ngaburira ndi fanta buza neighbor lera aliwa lera aliwa mama nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo

Akemba kali kuila kunkawereza wena wena ngozi kuike kone ile kubuliri. Oidi dine sawa dibada baba na ile kubuliri kwe goniola jo kwe goniola ati. Yamadi kagwira.